0: diri tu mau orang. Kare mau kaya kuwa na tira umangair. Ne, kare uwe kaya kuwa na tituna, kare uwe kaya kuwa na papa, kare uwe kaya kuwa na tia diri, kare uwe kaya kuwa na tia uika, kare uwe rata unai. Ya, pata mea tia apne uti tutua tia tua ya. E perakato ki runga te tua te te umangu ki e tau I tau tukai te te riri neu te irakere me kanangau e riri ari te riri riri kanandu hai e a koe kai I koe te I te buakawa e kuki are ni te ia ya koe kai te buakawa kare te buakawa te pakawa ki tau ki kai ngai tana tira te tutua na te tua e umangu ki e ne tau mine te e tau mano koe ok
1: Kerana itu ada power tu di awal ni ada terus. Eh, ada kinde kau, ada kali kau, ada union. Nah, no, kita, thank you Roger. Awak power tu di tim, kita metode satu itu satu. Eh, koyat. Kita kinde kau tiangan mang aroma tiangan. Tuan kinde kau progri ya. Atun kau itu progri. Kita metode kita awis tim. Tu nak buat broccoli? Kami berjaya erdona cream kira tu kira gitu kali gitu. Betul nak miji ciri lah.
0: Ya.
1: Betul miji ciri lah. Nana yang gitu macam aku. Tetapi tidak mera nama kure turau kain lah.
0: Ya.
1: Kure turau tu. Nama turau tu esok nama kure turau kain. Eh. Aku gitu gitu macam itu kumbang. Aku gitu kutu me. Tetapi mana yang tetapi macam Jangan yang lain tu ego pula, apa? Aiyah, aku itu kalau dekai, apa dekai? Mesti kita kalau tu ego pula, ah, kai kuat tu dia lari, kau tiup mang, tikit ni okey, aku kuat mang, aku tiup. Ah, kau tu dia, dia tu macam siapa? Dia tu. Kau tu tayo bang, dia. Ati aku tu ada orang kimo, aku tu ada tu emang lucu.
0: Kau tiri itu mangai dia. I yakotue memaine tieu te taira ua kene tio potom no tia tia matai tio kene tupo kene tunu te tanu te tainga uri kai kirutu toku kore ke toku mai no neu tavine te tu harum mai ko kara ginto te kite ke kotu ka to to are kite me ka ka tika ie te tavine te tu ie tokoro itia Peni ego te kina ki te mete ki rua tute I o te ate kāri ki e tea, te o niani. Peni ua. Ki te atu ki koutou kātou toa. Aere tu ki ua te karanga neu tukutu maine. Tukutu maine. Kua tano te rā kai aku tenu no te kai tia taime. Amaire ki awa. Eh, dad, kutano. Hareo ki te wetu ki koutou ea tia kai. Amaire ki awa, pāmaire ki awa. Aere ue ti pupu mai. Hari tu dia jadi cium. Eno tu ke? Eh cium eh? Erima. Baku gitu pun mau kya? Hari tu cium lagi bo. Kita kau tu ya? Eh, kareka ayat itu. Eh, tu mana? Kareu kita kau tu kah tu tu? Otiya tinggal otiya mana? Tapi ada kau tahu prokri.
1: Prokri.
0: Eh tu mana kau dia mekata biru tu kau dia sparrows oh gitu pa? Duriya, tahu tu tetapi sparrow kau sih kau tetap tu potong awan deh. Mana kau motor tu yang tahu kata tu tetap tak ke kalung kalung mana? Kau tiada tiada meeting tu ada nombor ni. Kau itu dia orang aku mesti dia ada naik itu deh.
1: Tetapi tu ada orang kita tu ni ada program ya.
0: Ya.
1: Beri macam memu